Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

ukiran perak Sawat Van. Terletak di wilayah Anatolia Timur Turkiye, Bandar Van yang pernah menjadi ibu kota tamadun Urartu bersejarah terkenal bukan sahaja dengan tasiknya, ikan belana atau inci kefali dan budaya sarapan paginya, tetapi juga dengan produk kraft tangannya yang berkualiti tinggi. Salah satu produk ini ialah ukiran perak Sawat yang telah memasuki senarai produk berdaftar geografi Turkiye pada tahun 2017 selepas permohonan dibuat oleh Dewan Perniagaan dan Industri Van. Sawat ialah campuran berwarna hitam yang diperbuat daripada timah, perak, tembaga dan sulfur. Serta perkataan sawat berasal dari bahasa Arab yang bermakna aswad atau hitam. Untuk membuat sawat, sebanyak 500 gram tembaga, 500 gram timah, 125 gram perak dan 1 kilogram sulfur dicairkan dalam suhu kira-kira 750 darjah Celsius di dalam bekas khas. Setelah campuran ini berwarna hitam, ia dituang ke dalam bekas logam untuk dibiarkan sejuk. Selepas benar-benar sejuk, campuran ini dikeluarkan dari bekas dan dipecahkan menjadi kepingan kecil di atas landasan besi. Kemudian, kepingan-kepingan ini ditumbuk dengan lesung sehingga menjadi serbuk halus yang boleh melewati kain kasa. Serbuk ini kemudian dicampur dengan boraks untuk mendapatkan campuran yang halus seperti lumpur. Campuran ini kemudian diaplikasikan dengan teknik kraft tangan pada objek yang diperbuat daripada perak seperti muncung rokok, kotak tembakau, pelana kuda, tasbih dan pelbagai barang hiasan lain. Penting untuk para pengrajin memiliki kepakaran yang tinggi dan daya imajinasi yang luas dalam menghasilkan seni ukiran ini. Seni ukiran sawat ini berasal dari zaman sebelum Masihi. Apabila diaplikasikan pada perak bermutu tinggi, ia menghasilkan kontras yang memukau antara kilauan putih perak dan garis-garis hitam sawat. Satu lagi ciri penting ukiran perak sawat ialah motif atau reka, bentuk yang diukir pada perak menggunakan pena halus berujung besi.

Antara sekolah-sekolah tertua di dunia, Sekolah Harran. Mesopotamia, sebuah wilayah yang telah menjadi tuan rumah kepada banyak kerajaan dan tamadun. Di sini, lebih banyak tamadun tumbuh berbanding dengan lembah Nil yang menjadi nadi Mesir. Tamadun-tamadun yang terbina di Mesopotamia telah memberikan dorongan besar kepada sejarah manusia dengan penemuan dan ciptaan mereka dan memberi kesan kepada seluruh umat manusia. Ia menjadi tempat lahirnya agama-agama Samawi. Dan kerana silih bergantinya tamadun-tamadun yang terbentuk di wilayah ini, Mesopotamia dikenali sebagai buaian peradaban. Manakala buminya yang subur pula menyebabkan ia digelar sebagai bulan sabit subur. Sebahagian besar kawasan ini juga terletak dalam geografi Anatolia. Sungai Dijle dan Euphrat memberi kehidupan kepada bulan sabit subur ini. Di kawasan yang menghubungkan wilayah ini dengan Asia Minor, iaitu Asia Kecil, dipercayai terletaknya salah satu sekolah tertua di dunia, Sekolah Harran. Dengan sejarah kira-kira 7,000 tahun lamanya dan kedudukannya yang strategik di persimpangan laluan perdagangan, Harran memiliki nilai yang sangat penting. Asyur, Babylon dan Umayyah pernah memilih Harran sebagai ibu kota mereka. Nama Harran dalam bahasa Sumeria dan Akkadia dipercayai membawa maksud perjalanan, persimpangan jalan atau panas yang terik. Ada yang mengatakan Harran ialah tanah asal dewa bulan yang misteri, yakni Sin. Dan ada pula yang percaya tempat yang disebut sebagai Harran dalam kitab Taurat sebenarnya merujuk kepada Harran ini. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahawa bandar ini adalah antara bandar pertama yang dibina selepas banjir besar Nabi Nuh. Namun yang pasti, Nabi Ibrahim yang diakui sebagai bapa kepada tiga agama Samawi dilahirkan dan hidup di bumi ini. Asyur dan Babylon menganggap matahari, bulan dan planet-planet sebagai suci, malah memuja mereka sebagai Tuhan. Dalam tamadun politeistik, pengamatan terhadap jasad-jasad dan fenomena langit diberi perhatian besar. Harran menjadi tempat pusat utama dalam kepercayaan sedemikian. Justeru, kota ini turut mengalami kemajuan dalam bidang astronomi. Sebagai pusat ilmu pengetahuan, Harran mengekalkan peranannya selama berabad-abad. Oleh itu, dipercayai bahawa salah satu sekolah tertua di dunia telah diasaskan di Harran. Walaupun sumber bertulis mengenai penubuhan sekolah Harran tidak banyak, namun dipercayai bahawa sekolah ini wujud sejak zaman purba. Ilmu astronomi dikatakan mula diajarkan secara sistematik sejak zaman Asyur dan Babilonia. Ilmu ini dipercayai dipindahkan dan diteruskan melalui sekolah Harran. Apabila zaman purba berlalu, bermulalah era antik. Ketika itu, Alexandria dan Athens dianggap sebagai pusat pendidikan dunia. Namun dengan tersebarnya agama Kristian, Empayar Rom mengambil keputusan untuk menutup sekolah-sekolah falsafah dan akademi. Setelah Athens dan kemudian Alexandria menutup institusi mereka, sebahagian sarjana berpindah ke Harran dan mula mengajar di sekolah Harran. Karya-karya ahli falsafah zaman kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan sesetengah karya Arab pula diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sekolah Harran

peran memainkan peranan penting bagi pemindahan manuskrip Yunani ke dalam budaya lain, sekaligus menyelamatkan mereka daripada pupus. Sekolah ini menjadi panduan kepada para ilmuwan Islam dalam bidang sains, falsafah, perubatan dan seni. Maka terjalinlah satu bentuk interaksi dan komunikasi berasaskan ilmu antara Timur dan Barat. Pada zaman awal Islam, Haran terus muncul sebagai pusat ilmu. Universiti Islam yang pertama diasaskan di Haran. Haran bukan sahaja menarik kerana memiliki antara sekolah tertua di dunia, malah kerana budaya dan seni binanya. Kini, sebuah daerah di wilayah Şanlıurfa, Turki, Haran menonjol dengan rumah-rumah berkubahnya. Haran ialah salah satu tempat yang masih mengekalkan tradisi rumah berkubah yang tertua di dunia. Kini, rumah-rumah serupa Haran boleh ditemui di negara seperti Itali, Scotland, Afghanistan, Peru dan China. Rumah-rumah yang dibina sejak 4,000 tahun sebelum Masihi diperbuat daripada batu bata tanah liat dan dibina mengelilingi sebuah halaman berbentuk segi empat. Rumah-rumah ini tidak memiliki tingkap kaca, dindingnya tebal dan disapu dengan tanah liat di bahagian luar dan dalam. Dengan ketinggian mencapai 5 meter, ia dibina menyempit ke atas untuk membentuk rupa bentuk kubah. Bahagian puncak kubah dibiarkan terbuka agar dapat berfungsi sebagai cerobong dan memberi pencahayaan. Rumah-rumah ini sesuai dengan cuaca panas yang melampau di dataran Haran. Sejuk pada musim panas, hangat pada musim sejuk. Ia diperlukan. Kubah tambahan boleh dibina untuk membesarkan rumah. Jumlah kubah melambangkan tahap kemewahan pemiliknya. Rumah-rumah Haran yang dilindungi sebagai warisan kini tersenarai dalam senarai warisan dunia UNESCO. Di tengah Haran terdapat sebuah hoyuk atau gundukan arkeologi setinggi 22 meter yang membantu kita memahami sejarah silam bandar ini. Apabila berdiri di atas hoyuk dan memerhati sekeliling, kita pasti tertanya-tanya tentang zaman mana yang telah disaksikan oleh bandar ini. Kawasan yang sangat luas ini menjadi bukti bahawa Haran telah dihuni selama ribuan tahun. Penemuan arkeologi menunjukkan lapisan paling awal mengandungi artifak dari zaman gangsa lama. Pada lapisan seterusnya, tablet tanah liat bertuliskan paku yang merujuk kepada kuil Sin ditemui. Hoyuk ini menyimpan kesan daripada tamadun penting seperti Hittit, Asyur, Babylon, Rom, Umayyah, Abbasiyah dan Seljuk. Meskipun banyak maklumat dan dokumen penting ditemui, peninggalan fizikal bagi kuil Sin dan sekolah Haran masih belum dijumpai. Kuil Sin yang disebut dalam tablet Kultepe dan dikhususkan kepada Dewa Bulan Babylon dikenali sebagai struktur monumental tertua Haran. Pakar percaya bahawa kuil dan sekolah tersebut mungkin dibina di kawasan Hoyuk itu. Di lereng Hoyuk pula, terdapat salah satu masjid tertua di Anatolia, yakni Masjid Ulu Haran. Ia adalah masjid pertama di Anatolia yang memiliki halaman dengan serambi dan kolam wuduk atau Shadrwan. Masjid Ulu Haran turut menonjol dengan seni kerja batunya yang halus. Berhampiran Haran, terdapat dua lokasi lagi yang wajib dikunjungi. Walaupun masa kita hampir tamat, tidak manis rasanya jika tidak disebut. Yang pertama ialah Bandar Purba Shu'aib. Ia menonjol dengan struktur zaman Rom yang dibina di atas makam batu dan dipercayai sebagai tempat tinggal Nabi Shu'aib. Yang kedua ialah Bandar Purba Soumatar, pusat utama kepercayaan kepada Sin. Ia terkenal sebagai kuil terbuka di mana upacara dan pemujaan dijalankan.

Haran ialah tempat di mana jasad-jasad langit dipertuhankan dan ilmu astronomi berkembang. Ia menjadi perantara dalam membawa pemikiran saintifik zaman antik ke dalam agama dan budaya yang berbeza. Bandar purba ini di mana kepercayaan, falsafah dan ilmu bersatu, mengajak para pecinta sejarah untuk menelusuri lorong-lorong masa. Haran seakan mengisahkan dongeng daripada dunia lain. Hari ini, kami telah berkongsi mengenai sekolah Haran, antara yang tertua di dunia, Haran Hoyu, dan rumah-rumah berkubah Haran yang sehingga kini masih mampu memukau sesiapa yang melihatnya. Anda telah mendengar siaran Radio Suara Turki TRT dalam program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu. Demikian, salam sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.